akasvani azolani kan program hi bidya mek meter sanga sanga sanga pun sanga tu hat sanga sindi le meg hat sa pun ke sari ke mah pun ani koi na ta na ke hun han dan tu duang lok chen ke le ngai chan u dar le ni nga a hian chan chin thare sa tu ha puan de ni la chan ni nga dar ki ni chaw ma chuan mai pa se pa ko u ti na dar ron tu shen sai po le kan hun nga Kosong saya boleh, petian pernah anjing pengai kahang daru beli minit sempung panga sabtu hari sehuna tuan English in Zoram opportunity or barrier di malam dong kini dorpi vengan misoi kengai keduanya ni daru beli minit sempli panga cingin kelungdum hun kan mangang darseri le acan vea acan miso chunga puan ani anga darsari le minute somli panga clear ve na hun kan mangang daria ta chanchin thar hindi puan ani anga dariat le minute somli rangai hla kan ngai thadona dar kwa chengin sapla lu chuak ve thungang dar kwa le chan ve chuan CSU sponsor program NCRT changa kan don kan ngai thadona ni dar som zai de moi huna si wanal du sake joseph lal fak umma ando sai dona dar som le mini som panga aram fati sai huna chuan bru la alo chuakang dar som le achan ve

Nu kan ik tak tak ha dal sang zain ya kan hun culture club ten ansak ani rasi peng pran chu mi sai pol ten zulbuk zai ansak ilangai thang u.